0: Dan itu dimulai dari diri sendiri, iya kan?
1: Iya, dari hal kecil, jujur, adil, toleransi, peduli sama sekitar, itu juga bentuk cinta tanah air.
0: Pancasila adalah dasar negara, demokrasi adalah jalan kita, hak asasi manusia adalah nafas kita. Mari perkuat fondasi bangsa dengan tindakan nyata. Indonesia kuat karena kita bersama.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Van, mbak apa dorang di jalan? Rame sekali.
1: Itu kata pemerintah semua aspal jalan di Torong Pe Kampung. Jadi warga dapat panggil kerja bakti for persiapan mbak aspal supaya cepat kelar dang.
0: Oh iyo?
1: Sudah dari dulu ini Bama Palus. Cuma ada beda, sekarang so ada dukungan penuh dari pemerintah lewat Astacita for pembangunan dari desa. Kalau so jadi ini jalan, memang sejahtera torang.
0: Akhirnya berhubung oto masih aman, so boleh bataksi online kita.
1: Siapa yang mau bataksi online? Di ujung kampung sana, dang, ada pembangunan. Kita dengar-dengar, itu ada mau bangun resort tanpa wisata.
0: Oh iya? Aduh, tunggu. Semoga siap berkas lamaran dulu kita ini.
1: Nanti, dang, toh belum sekarang. Belum jadi, lihat resort.
2: Etole, materi garut orang di program 4. Suara budaya, kawan-kawan.

0: Etole, materi garu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Evan, ngana so dengar? Subahnya tu anak muda di Sulut pebakat olahraga yang sangat luar biasa.
2: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
1: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
2: Betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
1: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
2: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka.
3: Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
0: Etole, materi garu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Di segmen Suara Kawan Nuah, saya akan berbagi informasi kuliner, destinasi wisata, dan lain-lain, saudaya ya. Ya, saudaya, kalau Anda baru datang ya di Manado, Anda kudu harus mencoba ya, menikmati ada 5 kuliner sate khas Minahasa ya. Nah, ini sobat budaya, kalau Anda, sorry ya, ini yang makanan non-halal ya. Ya, jadi cuman khusus yang bisa nikmati ini ya. Oke, jalan-jalan ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, ada baiknya kalau Anda mencoba kekayaan kulinernya sobat budaya ya. Salah satu kekayaan kuliner yaitu hidangan sate khas Minahasa. Sahabat muda ya, sekedar informasi, Minahasa merupakan satu di antara etnis terbesar di Provinsi Sulut, di mana kuliner Manado banyak dipengaruhi dari kuliner Minahasa. Nah, sahabat muda ya, berikut ini ada 5 rekomendasi kuliner sate dari Tribun Manado Travel. Yang pertama ini ada sate Rage Kawangkoan ya. Saudaya, satu di antaranya kuliner jenis sate di Kota Manado yaitu Rage. Sate ini merupakan kuliner khas etnis Minahasa. Satu di antara yang paling terkenal ya ini, yakni Rage Kawangkoan ya. Saudaya berada di Rumah Makan Rage, Jalan Raya Kawangkoan di Kelurahan Talikuran Minahasa, dan rumah makan ini sudah ada sejak tahun 1987 ya, jadi sudah lama sekali ya. Nah, saudaya, 41 tahun. bukan ya, 31 tahun. Ya, saudaya, tak heran Rage rumah makan ini juga menyajikan menu khas Minahasa lainnya yang daftarnya ini cukup panjang. Sahabat budaya ya. Nah, dari Kota Manado untuk menuju ke lokasi ini memakan waktu sekitar 1 jam 45 menit dari Manado melalui jalan Manado Tomohon. Kemudian sahabat budaya, Anda bisa lanjut lagi melintas lewat rute Tomohon Kawangkoan ya. Dan ketika tiba di Kawangkoan, Anda akan mendapati ada tugu Rage yang ikonik ya. Tugu raksasa itu menandai lokasi rumah makan Rage Kawangkoan. Sekedar informasi, Rage ini diolah dari daging babi, kemudian dibuat sate dengan ukuran cukup besar ya dari sate pada umumnya. Rage ini dimasak dengan cara dipanggang di bara api. Dagingnya pun sudah dicampur bumbu dan rempah ya, di apa namanya istilahnya, ruminasi ke apa ya, pokoknya berbunyi seperti itu ya. Rage pun bisa dinikmati dengan sambal dabu-dabu. Saudaya, Rage merupakan sebuah tradisi dan warisan budaya leluhur Minahasa. Ya, saudaya, Rage merupakan singkatan dari kata regeyan ya. Ragayan ya gitu ya. Jadi Rage merupakan kependekan dari kata Ragayan, bahasa Tontemboan, sub etnis Minahasa yang artinya tolong dibakar ya. Saya juga baru tahu ini Rage, nama kata panjangnya Ragayan yang artinya tolong dibakar ya. Saudara, saya juga baru tahu ini. Ya, tolong dibakar. Nah, Ragayan adalah sebuah kalimat perintah. Ragayan adalah sebuah kalimat perintah untuk membakar sesuatu ya, dalam hal ini bahan makanan, misalnya membakar milu atau jagung, daging, ubi dan sebagainya. Namun seiring perkembangan pengertian Ragayan disingkat Rage, yang semula sebagai perintah untuk membakar berbagai jenis bahan makanan, berubah menjadi kalimat perintah lebih spesifik ya. Dan itu akhirnya hanya dibatasi untuk membakar daging babi yang diolah menyerupai sate ya. Nah, proses pembuatan daging babi ini diiris dalam ukuran tertentu, lalu dibumbui dan dibakar seperti sate. Nah, itu dia sate Rage Kawangkoan ya. Nah, ada lagi yang namanya yang kedua sate Tinoor. Nah, sahabat budaya, satu di antara rekomendasi kuliner sate khas Minahasa dari Tribun Manado.co.id yaitu sate Tinoor. Sate yang satu ini merupakan kuliner legend, ya, kuliner legend. Nah, Tinoor merupakan salah satu wilayah Kota Tomon dan dulunya merupakan desa yang mayoritasnya subetnis Tontemboan, salah satu subetnis suku Minahasa. Sate Tinoor ini pun merupakan satu di antara kuliner yang berkembang kini bisa dinikmati masyarakat. Sate Tinoor terbagi atas dua bahan daging, ada sate menggunakan daging babi, ada juga memakai daging ayam. Sahabat budaya, sate Tinoor ini bisa ditemukan di sejumlah rumah makan di wilayah Tinoor yang berdiri tepi jalan Manado Tomon. Potongan sate Tinoor lebih besar dari sate pada umumnya. Sebab itu harganya dibanderol Rp10.000 per tusuk. Dalam satu tusuknya ada 3 potongan daging. Dan sebelum dipanggang di bara api tempurung, daging sate sudah dilumuri bumbu. Daging itu didominasi bumbu rica atau cabai rawit. Sahabat budaya, bau harum khas daging ini dipanggang langsung tercium. Tak lama daging mulai kecoklatan, tanda sate sudah mulai matang. Warna daging berubah menjadi coklat muda dan saatnya disantap ada rasa manis pedas. Sahabat budaya, tentunya Tribuners harus menjajal langsung kenikmatan rasa kuliner yang satu ini. Sate Tinoor biasanya disantap dengan nasi bungkus khas Minahasa. Dan orang Minahasa membuatnya dengan menaruh beras yang sudah dicuci bersih di sebuah daun lebar berwarna hijau atau disebut daun nasi. Nah, setelah beras dibungkus, tinggal dikukus deh. Nah, nasinya kemudian disebut nasi bungkus. Nasi yang dimasak di daun ini menghasilkan bentuk pipi berwarna hijau. Sate Tinoor pun disantap dengan dabu-dabu lemong. Perpaduan sambal khas Minahasa terdiri dari rica, bawang merah, tomat, dan perasan air jeruk. Ya, jangan kemana-mana pendengar, masih ada sate yang namanya sate manis pedas Tomon. Tapi kita break dulu ya. Sahabat budaya, jangan dulu kemana-mana, tetap di Pro4.
1: Lisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
2: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
1: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
2: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
1: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
2: Tentu saja. Event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
1: Ya, ya. Sekarang aku mengerti. Prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
2: Benar. Karena itu, kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
1: Oke deh. Mulai sekarang, aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
2: Bagus dong, karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
1: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: apa Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dang DP pemeriksaan?
1: Aduh Ibu Ani ingin tahu, lengkap sekali Bu Ani. Eh, tapi mulai gimana? Dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada le.
1: Iyo, berat badan, sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh, kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pandai, nanti mau sakit baru mau pibat periksa dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo, betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, masih regaru torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Rah, Nana pernah dengar istilah pengaruh utamaan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengaruh utamaan gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torang pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengaruh utamaan gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di torang berlingkungan.
3: Etole, materi garut torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Etole, Magrega Arut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

0: Dan pendengar, sudah pukul 9:21 ya, waktu di Pro 4 RRI Manado ya. Baik, dan sahabat budaya, tahukah Anda istilah puber ya? Puber itu apa itu ya? Dulu ada apa? Piala Uber. Oh. Nah, sahabat budaya, ternyata puber itu ya perubahan di usia ya. Perubahan di usia dewasa. Nah, ada puber masih remaja, ada puber kedua. Nah, apa sih artinya puber kedua ya? Nah, ini apakah mitos atau perubahan di usia dewasa? Sebenarnya istilah puber kedua ini cukup populer di masyarakat sebenarnya ya, untuk menggambarkan perubahan perilaku, emosi, fisik atau ketertarikan seseorang ketika memasuki usia dewasa atau parubaya.
1: Bukan di Pialan.
0: Ya, sahabat budaya. Ya, jadi puber ini ya, puber kedua ini ya merupakan proses biologis yang terjadi ketika seseorang beranjak dari masa kanak-kanak menuju kematangan seksual. Nah, perubahan yang muncul di usia dewasa ini lebih tepat dilihat dari faktor hormonal, psikologis maupun perubahan kehidupan. Nah, saudara, lalu mengapa istilah ini begitu sering digunakan? Nah, pada usia parubaya, seorang memang dapat mengalami berbagai perubahan. Ada yang mulai lebih mempertahankan penampilan ya, mengalami perubahan suasana hati, mempertanyakan kembali tujuan hidup atau merasakan perubahan dalam hubungan dan ketertarikan seksual. Nah, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan midlife crisis, perubahan lingkungan kehidupan maupun proses penuaan yang normal. Dan sebetulnya pada perempuan ya, perubahan yang sering dianggap sebagai puber kedua ini dapat berhubungan dengan perimenopause yaitu masa transisi menuju menopause. Perubahan hormon selama periode ini dapat menyebabkan siklus menstruasi berubah, muncul rasa panas atau hot flushes, berkeringat pada malam hari, gangguan tidur, perubahan suasana hati hingga kekeringan vagina. WHO menyebutkan bahwa menopause secara alami paling sering terjadi antara usia 45 hingga 55 tahun. Meskipun mengalami setiap perempuan dapat berbeda. Sementara pada laki-laki, bertambahnya usia juga dapat disertai perubahan hormon dan kondisi fisik. Namun sebenarnya perubahan tersebut tidak berarti seseorang kembali mengalami pubertas seperti saat remaja. Nah, faktor psikologis, gaya hidup, kondisi hubungan, pekerjaan, serta perubahan hormon dapat berinteraksi dan mempengaruhi perasaan maupun perilaku seseorang di usia dewasa. Karena itu, menyebut setiap perubahan perilaku sebagai puber kedua tentu terlalu menyederhanakan persoalan. Dan yang terpenting di sini, perubahan pada usia dewasa tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan ya. Namun justru masa ini bisa menjadi kesempatan ya saudara untuk mengevaluasi kesehatan, hubungan pekerjaan, gaya hidup dan juga tujuan hidup. Dan jika muncul keluhan fisik atau emosional menetap dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, saudara sebaiknya ya sahabat budaya, jangan hanya menyebutnya sebagai puber kedua, tetapi pertimbangkanlah untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar supaya penyebabnya ini bisa diketahui dengan tepat. Dan kesimpulannya, puber kedua ini lebih merupakan istilah populer ya, daripada istilah medis. Perubahan yang terjadi ketika seseorang memasuki usia dewasa atau parubaya memang nyata. Tetapi penyebabnya bisa beragam, mulai dari perubahan hormon, proses penuaan, hingga kondisi psikologis dan perubahan kehidupan. Jadi, sahabat budaya, bukan berarti seseorang benar-benar kembali puber, melainkan sedang memasuki fase kehidupan dengan tantangan dan perubahan yang berbeda. Jadi, selama ini orang menganggap kalau subur puber kedua itu kembali kepada seperti puber pada saat remaja ya, itu bukan ya. Jadi ini lebih ke perubahan apa namanya, mulai dari perubahan hormon, proses penuaan hingga kondisi psikologis dan perubahan kehidupan. Jadi itu dia ya, nah, yang istilahnya puber kedua. Oke, sahabat daya, tetap semangat yang lagi melakukan aktivitas di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, saya masih terus menemani Anda.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangiheta Laut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangiheta Laut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, Masirega Rutora, di program 4, Suara Budaya, Kawan Muat.

0: Pas jam 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat. maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup.
0: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat penyelamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting. Ya.
4: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan

hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat budaya, Kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari Kumaus, namun ternyata Kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Katolik, Madrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, rumah adat dan Mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Bil, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bil. Kita tidak perlu jauh-jauh, kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bil, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan

0: Dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
1: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek.
3: Membangun kota di sebatik.
4: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
5: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam.

0: untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
1: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah Tapal Batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
2: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
0: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di Sekolah Tapal Batas Pulau Sebatik, yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
3: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah orang TKI yang TKI sini, ya ketua namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
4: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
0: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia." Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
5: Siapa namanya?
6: Ulang Sari.
5: Berapa umurnya?
6: Hah?
5: Berapa umurnya sekarang?
6: 9 tahun.
5: Kelas berapa sudah?
6: Kelas 1.
5: Oh, senang belajar di sini?
6: Senang.
5: Kenapa bisa senang?
6: Karena banyak kawan.
5: Makasih ya. Siapa namanya? Sadri. Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
7: 2.
5: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
7: Iya.
5: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
7: Banyak kawan.
5: Banyak kawan. Apa lagi?
7: Bisa belajar.
0: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
8: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
9: Ambil kertasnya,
8: dirobek. Oh begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
0: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak Tapal Batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
10: Yang bernyokos sebatik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena motor itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa, itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
0: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui Sekolah Tapal Batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
11: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia, tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
0: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
5: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
7: Guru.
5: Kenapa sih juga jadi guru?
7: Untuk mengajar, karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
5: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo Vivin.
9: Halo.
5: Apa cita-citamu?
9: Arsitek.
5: Kenapa sih suka jadi arsitek?
9: Merancang.
5: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
9: Membangun kota di Sebatik.
5: Terima kasih ya Vivin. Halo Ariel, apa cita-citamu?
12: NI.
5: Kenapa suka?

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Salam budaya, selamat siang. Selamat beberapa lagi di Nyur Melambai Siang edisi hari Jumat 28 bulan 8/26. Salam budaya, bagaimana hari ini dan apa rencananya? Mungkin ada planning yang baik ya. Karena di hari Jumat ini sebagian salam budaya ada yang WFH, tapi yang lain lanjut dengan rutinitas ya siang hari ini. Yang lagi UMKM ya, lagi jualan atau lagi kerja shift siang, semangat ya dengan segala rutinitas lainnya salam budaya jalankan hari ini dan sambil mendengarkan Perempat Manado. Kasih banyak salam budaya, masih tetap setia dengan orang terus di Perempat, baik yang ada berdengar di 88,6 FM, yang ada berdengar juga di 1188 AM, dan yang ada berdengar di streaming RRI digital ya. Salam kompak selalu di salam budaya, dan saya Fani mau bertemang sahabat budaya sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Karena di jam 14 nanti Tonang akan ikuti bersama acara Perempat Berjaringan di Suara Budaya Nusantara Deng Perempat Jakarta. Jadi wafanya bertemang sahabat budaya saat ini masih dengan lagu-lagu Nusantara dengan informasi sampai jam 12 nanti. Kong di jam 12 ada pilihan lagu Pop Manado yang hadir menemani sahabat budaya sampai jam 2 siang. Dan di acara request siang ya, nanti terembuk kudapa untuk sahabat budaya yang ingin gabung nanti bisa gabung sebentar di acara request siang nanti di jam 12 siang ya. Jadi sambil istirahat makan siang, kalau sekelar kong ada waktu luang nanti gabung dengan orang sebentar nih. Iya. Dan itu dia sahabat budaya untuk program acara siang hari ini. Dan akan menghadirkan informasi nanti, tapi orang akan dengarkan dulu beberapa pilihan lagu berikut.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Ya, satu lagu asik dari Gorontalo yang hadir ya. Ini lagu Goyang, Mopo Bibi, wisata Kabupaten Gorontalo. Ya, menemani Sobudes yang hari ini biar lebih semangat lagi yang sementara menjalankan aktivitas atau rutinitas yang hari ini sambil mau tunggu sedikit ya makan siang, Kang. Ya, Sobudes ini ngomong-ngomong torang untuk RRI ya, ini sudah masuk di, sudah mulai pembukaan masuk di bulan hari RRI ya, yang juga adalah hari radio yang nanti jatuh di tanggal 11 September. Jadi bulan September itu adalah bulan hari radio ya, dan bulan spesial untuk RRI nih, Sawbudaya RRI seluruh Nusantara. Dan untuk tahun ini nih Sawbudaya, kita punya program khusus spesial ya di bulan hari radio dengan menghadirkan program-program acara menarik. Salah satunya ada bintang radio. Nah, kalau bintang radio ini Sawbudaya banyak so tahu ya, karena bintang radio ini memang program unggulan dari dulu. Dari zaman dari tahun berapa itu? pokoknya sudah lama, sudah dari dulu ini bintang radio. Jadi pasti Sawbudaya yang selalu ikut torang RRI pasti tahu ya, ini audisi bintang radio juga untuk tahun ini diselenggarakan juga di bulan September. Salah satunya ya yang masuk agenda di hari RRI. Kemudian ada juga ini DP nama RRI Fest ya. Mungkin Sobudaya mungkin baru gabung dengan torang, baru dengar ini program RRI Fest ya. Ini sudah berjalan 1-2 tahun Sobudaya, dan juga ada di tahun ini untuk RRI Fest. Ini acara tahunan dari LPP RRI untuk menyambut Hari Radio Nasional atau HUT RRI. Jadi festival ini menggabungkan edukasi, seni budaya, olahraga, aksi lingkungan, dan bazar UMKM untuk mendekatkan RRI dengan masyarakat dan bantu pertumbuhan ekonomi daerah. Yang Sobudaya yang fans RRI Manado mungkin sudah pernah ikut ya RRI Fest sebelumnya, dan yang belum pernah ini jangan lewatkan ya Sobudaya untuk kesempatan di tahun ini, tepatnya di bulan September nanti ya. Dan kalau program RRI Fest itu tadi Wow bilang menghadirkan rangkaian kegiatan seperti bazar UMKM, seni budaya, ada juga olahraga dan lain-lain ya. Dan khusus untuk RRI Fest yang diselenggarakan di LPP RRI Manado ini, nah Wafa ini mau kasih info ya untuk DP jadwal lengkap rangkaian kegiatan RRI Fest Manado. Mulai dari tanggal 14 September ada Anjang Sana, awali rangkaian festival ini dengan kegiatan sosial Anjang Sana, mempererat tali silaturahmi dan berbagi kehangatan dan kepedulian dengan sesama. Kemudian di tanggal 18 September ada donor darah dan bazar pangan rakyat ya. Donor darah ini aksi kemanusiaan untuk membantu sesama, karena setetes darah sahabat budaya sangat berarti untuk kehidupan orang lain ya. Setuju Kang? Kemudian bazar pangan rakyat ya, ada kegiatan juga ini pameran dan pasar yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan lokal berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Itu di tanggal 18 September nih. Kemudian berikut di tanggal 26 September main event ada jaga pantai. Ya, ini wujud kepedulian nyata kita terhadap kelestarian lingkungan dan kebersihan pesisir pantai di Manado. Kemudian ada fun walk juga, yaitu jalan sehat bersama yang seru tentunya untuk mau jaga kebugaran tubuh ya, sekaligus mau bangun kebersamaan. Jadi bisa ikut nih Sobudaya di beberapa kegiatan ini ya. Kemudian main event RRI Fest 2026 ini puncak acara ya. Saksikan panggung hiburan meriah, penampilan bintang tamu spesial, dan ada lagi lomba-lomba lainnya dan juga keseruan lainnya. Jadi Sobudaya ajak keluarga, teman-teman, kerabat, sahabat atau teman kerja, dan ada komunitas untuk mau partisipasi nih dan mau ramaikan setiap agenda RRI Fest 2026 ya. Nanti di bulan September dengan RRI terang wujudkan kebersamaan yang membangun negeri. Jadi itu dia sahabat budaya serangkaian kegiatan di RRI Fest yang bisa sahabat budaya diikuti nih. Dari tanggal 14 itu anjang sana ya. Jadi dari tanggal 18 dan tanggal 26 juga nanti ya untuk puncak acaranya nih.
1: Maksudnya tuh Om Gabet, Gatal bete tau. Yang mereka gak sama dia.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

hujan berkat ya, hujan supaya ada tasirang tuh tanaman-tanaman ya, soal budaya. Ya mungkin tinggal menghitung hari ya, semoga aja kan. Dan soal budaya tentunya masih di New Rombies ya, menemani dengan program acara selanjutnya nanti di jam 12 dengan pop penada pilihan di acara Torang Deng Torang untuk acara request siang ya. Jadi untuk sobat budaya yang semua nanti untuk bergabung Deng Torang terus di sini ya. Nanti sobat boleh siapkan pilihan lagu dan juga salam-salam gabung di acara request Torang Deng Torang nanti setelah pas jam 12 ya. Stay tune terus di sini Deng Wawu di perempat suara budaya Kawanua.

0: Adela, jaki? Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup.
3: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri, karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana signifikan. Apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini, ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bisa pulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat ya. Atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting. Yeah.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Dia mau magena.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Selamat makan siang sambil tolong bertemang dengan lagu-lagu Pop Manado. So hadir lagi siang hari ini sahabat budaya. Dengo Fani mau bertemang sampai jam 2 siang. Silakan sahabat budaya yang mau suka gabung lagi siang hari ini. Wau tunggu di chat WhatsApp atau di SMS nih yang mau gabung untuk request lagu Pop Manado dan salam-salam 3 spesial. Yang sudah gabung kemarin-kemarin, boleh juga lanjut hari ini. Yang mau sempat gabung, belum, atau yang sudah lama belum tergabung dengan torang, iya, sampaikan salam 23 spesial untuk teman-teman, keluarga, atau kerabat ya. Yang mungkin juga sementara mendengarkan Pro Ampa Manado siang hari ini, baik yang ada berdengar di FM 88,6 atau ada berdengar di AM 1188 dan di streaming RRI Digital ya. Sambil makan siang ini ya, selesaikan dulu makan siang, baru kalau sesudah, so free, masih istirahat, gabung dengan torang di Perempat Manado ya. Selamat menjalankan rutinitas kembali siang hari ini, semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan Pop Manado di torang-torang sampai pukul 14 siang nanti. Oke, ada kang yang mengetik-ketik, iya, sambil Wau Fani mau tunggu. Torang sambil dengarkan dulu beberapa pilihan lagu berikut.

Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelapert dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertat memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertat.

Trio Panbers Percuma mau berharap ya. Oke, hadir siang hari ini dan masih akan menemani tentunya pilihan Pop Manado di Torang Deng Torang untuk acara request siang ini. Dan untuk sahabat budaya yang mau gabung, silakan bisa gabung di chat WhatsApp atau SMS di 0853-424-928. Yang saat ini wow, mau sapa menyapa spesial dulu, ada yang sudah gabung di chat WhatsApp, ada Tonompi Ibu Jusya dari Perum Gria Rizky Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Mau request lagu, kata lagu Nimbole Bacere dari Eliani Pandean dan Christian. Kirim salam for Ibu Lina di Waru Kapas, deng Pak Gemini Man di Winetin. Selamat siang ya Bu Lina dan Pak Gemini Man, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat semua. Ada kiriman lagu ini dari Ibu Jusya, selamat badengar juga, semoga terhibur. Kalau udah badengar jangan lupa bahas salam nih. Kasih banyak Ibu Jusya, God bless you. Ini ada Ibu Jusya dan keluarga. Oh iya, wow, salam untuk Ibu Jusya dan keluarga di Perum Gria Rizky Kolongan yang so gabung juga saat ini. Lanjut, belakang Ibu Jusya ada keluarga Mas Arul yang punya kawasan Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Mas Arul, salam budaya dari Puncak Tikala Manado. Untuk Mas Arul dan keluarga di Cirebon, Jawa Barat, apa kabar ini dang? Udah sehat-sehat? Di sini Manado panas cetar membahana. Request lagu Gunawan deng Sheila Marcella dengan judul Bintang Gecora. Salam buat kru deng penyiar program 4 RRI Manado, makin panjang umur, sehat selalu, bersyukur dimudahkan banyak rezekinya, diberkati Tuhan Yang Maha Esa dengan keluarga. Tolong di play ya, of course. Asik sekali. Tentu wow, mau putar ini ya. Pilihan lagunya dari Mas Arul. Ya, torang semua bersaudara, selamat berhari Jumat, berkah ya, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa senyum, karena torang pesenyum itu ibadah, betul sekali. Jangan lupa le makan siang nih. Makasih, yo sama-sama. Ya ini so mau jam 1, mungkin yang baru makan siang so mau late lunch, asik sekali. Makan siang late maksudnya. Oke, itu dulu yang mau bacanya di kesempatan ini. Yang lain mau suka gabung, boleh gabung di chat WhatsApp atau di SMS 0853 424-928. Wow, tunggu nih.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi,

0: pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
1: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
0: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
1: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
0: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
1: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara budaya Kawadoa.
2: Sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Torang masih ada di acara Torang Deng Torang. Jadi soal budaya yang saat ini belum kebagian gabung atau ya ingin salam-salamnya tiga spesial, masih bisa gabung saat ini di kesempatan ini ya, masih 1 jam lagi kebersamaan kita. Jadi soal budaya bisa kirimkan Pop Manado, satu pilihan Pop Manado, Deng, salam-salam tiga orang spesial ya. Nanti gabung di chat WhatsApp atau di SMS, silakan di 0853-424-928 ya. Apa kabarnya sahabat budaya Kawanua yang selalu kompak terus dengan Torang? Selamat siang, salam budaya yang ada di Bitung dan sekitarnya, yang ada di Binut dan sekitarnya, kemudian yang ada di seputaran Manado, yang di seputaran Tondano, di seputaran Tomohon ya, di seputaran Mitra Minsel ya, dan juga di kepulauan nih, Bunaken, Seladin, apa kabar? Semoga ada baik-baik kabar semua. Salam sehat, salam budaya, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu Pop Manado yang hadir di Torang Deng Torang edisi hari ini ya. Kalau lagi santai-santai istirahat, ya boleh ya. Iya, dan sahabat budaya yang punya akun medsos ya, jangan lupa follow Pak Torang. Torang ada Facebook, ada Instagram dan juga TikTok. Nanti kalau di Facebook bisa follow di Pro4 RRI Manado, gak pakai angka. Di TikTok ada Pro4 underscore RRI Manado, dan di Instagram ada Pro4.Manado. Oke, sambil menanti yang bergabung ya, Torang sambil dengarkan lagu-lagu berikut ini.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ditemani masih dengan lagu-lagu Pemenadu di Turang-Ding-Turang saat ini sampai di jam 1 solebe 34 menit waktu Indonesia Tengah. Iya, masih menghadirkan Pemenadu tentunya, dan saat ini Wafani mau sapa lagi spesial untuk yang gabung di chat WhatsApp. Selamat siang, selamat buku dapat di siang hari ini di udara ya. Minta lagu Kiapa Boba Diang, mau kirim for Ibu Jusye sekeluarga, buat Pak Audi Rantung dan mantan ketua Pro 4 Manado. Oh iya, Pak Audi Rantung maksudnya ya, mantan ketua Pro 4 Manado, deng Ibu Meti Pesik di kompleks CBA Mapanget dan keluarga. Semoga ada sehat-sehat Jo, torang semua. Dan buat Wawu, makasih, selamat siang dengan Ibu Lina di Waru Kapas. Oke, terima kasih Le, selamat siang Ibu Lina. So gabung bas-bas salam ya siang hari ini, atau berkirim salam dengan persembahkan lagu Pemenadu. Satu lagu dari Ibu Lina, wow, susiapkan dari Randy Lapian ya, Kiapa Boba Diang.

Ya, satu lagu dari Randy Lapiana menemani orang hingga ke menit 40 di jam 1 siang. Dan kembali Wovani mau sapa spesial lagi yang sudah bergabung di chat WhatsApp. Ada siapa nih? Ada Bang Yeskiel Orlando Sitanggang. Yes, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang sekarang merantau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat siang, salam budaya buat Bang Yeskiel nih. Apa kabar nih di Kalimantan Tengah, Palangkaraya ya. Salam-salam dari pendengar setia Perempat RRI Manado di seluruh Indonesia. Terima kasih. Request lagu Cakar Bongkar dari Merlin Bata. Siap. Lagu Wow Faniso siapkan ya. Dan yang lain yang ingin gabung juga masih bisa, silakan di chat WhatsApp atau di SMS 0853-42-400-928 untuk request lagu Popenado sambil bahas salam-salam 3 spesial.

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan, hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

Namun, seiring perkembangan zaman, saat ini atap rumah joglo terbuat dari bahan genting tanah. Pada bagian tengah rumah, terdapat 4 tiang berukuran tinggi yang menyangga beban atap. Secara keseluruhan, bangunan rumah joglo lebih banyak menggunakan bahan kayu-kayuan keras seperti kayu jati yang menjadi pilihan utama, baik untuk dinding, tiang, rangka atap, pintu, jendela, dan bagian rumah lainnya. Setiap ruangan dalam rumah joglo memiliki perbedaan nilai. Ruang bagian depan bersifat umum atau publik, dan bagian belakang bersifat khusus atau bersifat pribadi. Uniknya, setiap ruangan dari bagian teras, pendopo, sampai bagian belakang atau pawon dan pekiwan tidak hanya memiliki fungsi, tetapi juga syarat dengan unsur filosofi hidup Jawa. Seperti pendopo yang letaknya di depan dan tidak mempunyai dinding atau terbuka, di mana hal ini berkaitan dengan filosofi orang Jawa yang selalu bersikap ramah, terbuka, dan tidak memilih dalam hal menerima tamu.

Halo, saya Mista Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, sekitar 6.000 pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai wilayah Jabodetabek mengikuti gebiar keselamatan berlalu lintas bersama Korlantas Polri di Pusdiklantas, Tangerang Selatan, Banten kemarin. Ketua Umum Asosiasi Ojol Nusantara, Dianton, mengatakan kegiatan tersebut diikuti pengemudi dari berbagai perusahaan aplikasi seperti Grab, Gojek, Shopee, Maxim, dan InDrive. Para peserta mendapat edukasi mengenai safety riding dan penanganan kecelakaan lalu lintas, sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengapresiasi festival budaya di Nagari Tapik Panjang, Kecamatan Baso sebagai upaya melestarikan seni dan budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Andri, kemarin mengatakan tradisi dan ritual adat yang ditampilkan diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda. Festival budaya yang digelar untuk kelima kalinya diikuti sekitar 2.000 peserta dan disaksikan sekitar 40 wisatawan mancanegara asal Malaysia. Wali Nagari Tapik Panjang Doni Suhendri mengatakan pihaknya berencana mengembangkan paket wisata untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13:11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara. Edisi Jumat 28 Agustus 2026 dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Bon,
3: ya, sudah jam 3:12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sore pastinya.
2: Oke.
3: Okay. Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini ya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas ya, cerah ya, sama panas seperti sekali di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, iya, ini kita lagi. Ya.
3: Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Iya, terima kasih Kakak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kakak Ati untuk tema kita siang hari ini?
3: Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
2: Yeah.
3: Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Para sumber kita di sini sudah ada Pak Ian Teri ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia ya, tema untuk siang hari ini dan iya, dengan ada narasumber ada Bapak Ian Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke,
3: jadi
2: baik.
3: Bapak Ian Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Oke. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber, Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh, silakan.
3: Oke, iya. Saat ini sudah ada narasumber di Pro4 Jambon, ada Pak Ian langsung, tidak buang-buang waktu, kita langsung memperkenalkan. Selamat sore, Pak Ian.
4: Ya, selamat sore, Ibu.
3: Iya.
4: Peserta para pemirsa, dimanapun Anda berada, bersama saya hari ini, saya Jan Ateri, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku, FMTM.
3: Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku ketua ketua umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi Tarian Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miama Tawahuk Ita dan Tenun Tanimbar Maluku merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Okay. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'a. Nabar Ila'a adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian? Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita, mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'a. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Pordata. Jadi bahasa Pordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Pordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'a ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'a tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya, benar. Ya,
3: yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral, dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan. Atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa, nah itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia, ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua atau masih yang ini membawakan tarian ini.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Orang tua.
4: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila'a ini itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu?
4: Personilnya itu memang lebih. Bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
3: Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Karena ini kan dua, satu topik tapi dua makna yang berbeda, ya. Dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
4: Kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama tais, ya, atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu?
4: Ya.
3: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
4: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu kecamatan Tanimbar Utara maupun kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang, sepertinya semua sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
4: Ya, kalau itu memang di beberapa desa, seperti desa Enam Tabun, Lingat, di Fordata, di desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara maupun Selatan, itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya.
3: Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
4: Nabar Ila
3: itu, kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun, baju apa namanya? kain tenun Tanimbar itu.
4: Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi untuk kalau lelaki itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos sama ada celana hitam. Nah nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu untuk lelaki itu syal yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Nah, kalau untuk wanita itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
3: Sampai
4: cuma untuk di bawah, lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian tubuhnya juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar. Ya. Dan apa dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
4: Ya. Itu memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu tarian sendiri, itu. Tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
3: Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele.
4: Ya.
3: Nah, kalau baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Ya. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
4: Ya, kita bisa melihat ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
3: Iya, karena itu salah satu identitas diri, jati diri orang Tanimbar juga ya, Pak.
4: Siap.
3: Iya. Iya. Jadi, beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat kain tenun kan banyak ada dari daerah NTT, punya coraknya yang berbeda dengan tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
4: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur sebelum waktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
3: Oh, kapas.
4: Kapas.
3: Okay.
4: Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaknya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
3: Oke, jadi bahan dasarnya dari kapas.
4: Kapas, ya. Kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna. khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun itu salah satunya. Saya mungkin nggak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
3: Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
4: Ya, itu memang ada di situ. Kalau kita lihat secara detail, itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri, misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional, ya. Nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
3: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Iya. Kak Noel, itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan, ya.
2: Siap.
3: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Bang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang penasaran gitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Bang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
3: Ya, nomor telepon di Ambon 0911-311-544.
2: Baik.
3: Mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
3: Sekali lagi 0911-311-544 ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu? Ya.
2: Oke.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Nusantara.
1: Ya. Siap. Gimana kabarnya selamat Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Ya, silakan. Ya, Kakak Ati di materi Ambo, selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu. Ya. Mbak Ayu dimasuki ya di mana nih?
3: Iya, masih dimasuki nih.
2: Masuki, oke siap. Lanjut.
3: Langsung dan narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore, Ayu. Kita dari Mas Ui Malukutnya. Masing daerah punya keinginan non-khas tersendiri ya Pak ya. Untuk mimbar sendiri gitu ya, kalau kita masih terlalu belum ini ya dengan keinginan mimbar ini walaupun kita ada di Maluku Tengah. Untuk keinginan non-tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia ya, gitu ya. Dan sekarang keinginan yang sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tahu kan penggasnya bagaimana ini Pak? Saya kan kali ketemu lihat kayak baju cel ya tadi Kakak Ati bilang tuh katong pasti tahu apa baju Ambon kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal toh. Nah, yeah. Terus tahu keaslian dari tenun tanimbar seperti apa Pak? Terus untuk bahan-bahannya juga gitu apa emang ada kesulitan gitu ya untuk kain tenun tanimbar sendiri ya, maksudnya bahan bakunya gitu dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa? Kita kan sebuah pertanyaan buat Kakak Ati deh. Mungkin tadi, terima kasih ya. Selamat sore untuk Kak Ati yang di Kota Ambon.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya Kakak Ati dan juga Pak Jan?
2: Mungkin Pak Jan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih. Kak Ayu untuk pertanyaannya yang mungkin tadi saya sudah jelaskan mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas ya tapi seiring dengan perkembangan sekarang banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku itu memiliki nilai sejarah, seni dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahulu kita itu mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional dan itu punya makna filosofinya tersendiri.
2: Ya.
4: Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu otomatis itu sudah bertentangan ya. Misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri, kita bisa lihat, kain tenun itu dikenal dengan motif Tunis. Dan tadi mungkin saya belum sampaikan.
2: Iya.
4: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
2: Oke.
4: Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
2: Oke.
4: Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
2: Oke.
4: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Oke. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa.
2: Oke.
4: Seperti di Desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlagi. Ya.
2: Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
4: Oke. Benar.
2: Nah, itu Ayus penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noel.
1: Baik.
2: Oke. Nah, ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Ya, silakan.
2: Ya, kita sapa dulu ya.
1: Boleh.
2: Noel.
1: Ya.
2: Oke. Ya, selamat sore.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya.
5: Salam Nusantara, Kakak Ati.
2: Iya, selamat siang. Ya,
5: tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya, Kakak Ati.
2: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
5: Jadi sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya, Cigu.
5: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Aceri.
4: Terima kasih ya.
5: Dengan Cigu ya. Temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang, aduh, itu nggak ini perempuan. Nyamat tahu itu bahasanya ya, tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak sangat Pak saya lumayan sih style dari Tanimbar itu bagus banget itu Pak. Apalagi enak deh kalau kalau ke Maluku ini lupa deh dengan budayanya apalagi kain-kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik motif dan warnanya tuh seperti apa Bapak Yan?
2: Okay.
5: Terus, nah pasti harganya nggak seberapa mahal ya Pak ya. Memang harganya itu ya cukuplah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya Pak. Itu rendahnya. Nah itu ada yang saya mau tanya Pak. Seperti apa? Ini tiga ya. Penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju tebe. Ada tebe Kak itu untuk pria dan katnya ya. Untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa Pak? Untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari Sugur ya. Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
2: Iya. Ada
5: rasa beta rasa, semua rasa. Dan ke, selamat siang. Menjelang sore bagian timur.
2: Siang.
4: Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Cigu.
2: Cigu semangat sekali ya Kak Noel.
1: Iya. Selalu kalau Cigu tuh pasti semangat Cigu, itu.
2: Cigu tuh pendengar setiap perempat.
1: Betul. Iya. Beliau mendengarkan di seluruh Indonesia perempat pokoknya.
2: Betul.
1: Oke. Baik silakan.
2: Ya, silakan Pak Yan.
4: Ya. Ya. Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun Tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya. Nah, dalam upacara adat juga, kita juga menggunakan baju TB sebagai busana tradisional Tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Contohnya, misalnya untuk upacara adat Tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi, misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya Tanimbar, itu selalu kita gunakan. Okay. Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan. Okay. Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun Tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian-tarian nasional itu selalu digunakan. Tadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya Tanimbar itu selalu digunakan. Dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan Hari Besar Nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana Tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu. Okay. Ya. Jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang. Okay. Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang. Sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di Tanimbar, mereka sudah, anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
2: Okay. Ya, nah, makasih. Terkait dengan pertanyaan tadi dari Cigu, harga. Ini kan, kalau kain tenun Tanimbar itu kan, kalau bahan dasar kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas. Ya. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, ya, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun Tanimbar itu. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
4: Ya, kalau untuk yang itu asli benar itu, untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang. Jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya. Jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas, itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta. Okay. 2 juta. Dan itu tergantung juga dari motifnya. Kalau saya punya selera yang ini, berarti mereka akan buat sesuai dengan itu. Yang penting kita yang sebagai user, kita bisa kasih kira-kira motif yang mana. Dan itu mereka sudah siap untuk bisa kembangkan sesuai permintaan kita sebagai user.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Yan untuk jawabannya. Gimana Kak Ati, mohon maaf?
2: Iya, seperti begitu yang sudah disampaikan ya.
1: Oh iya. Baik, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun Tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
2: Ya, mungkin Pak Ian?
4: Ya.
2: Ya, oke, siap.
4: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi, sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
1: Oke. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
4: Ya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
1: Pola tradisi.
4: Itu tidak boleh melenceng dari situ.
1: Okay.
4: Ya. Jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan tadi, itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu, dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang Tanimbar itu sendiri.
1: Oke, baik.
4: Ya, begitu, Pak.
1: Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Ian. Dan ya. Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Ian untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miama Tawahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Silakan Pak Ian.
4: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tabarila'a yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk tenun tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan, dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang Tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Jan, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya. Untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih Noer.
1: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miama Tawahuk It dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah Menondong Lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan kendang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
3: Tadi itu saya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu hutang dengan leluhur.
2: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
3: Kita tanung apa penyakitnya ini sebabnya. Lalu ditanung beliau ada Anradi temannya minta batang ai.
2: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mining batara.
3: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya tahutang gitu nih, tahutang kesalahan ada, diakui, dia mau segar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Nah, sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti petang air baharago tadi.
2: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang air segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan.

0: diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
1: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarung kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya itu, sigar bajangan. Bila ini sigar, kita ada akan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
1: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan itu. Patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
1: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya, Pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rapi kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lem tadi yang di julung ke batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi, artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah, bahwa ini penebus penghurupi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan, maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
1: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kadang menemukan kantong lah. Artinya kadang menemukan akan ke situ, Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Mereka cewek habis kampung ke sana, Pak.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajar dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada di sore hari ini. Pastinya Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla di Nyur Melambai Sore, tepatnya edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 ya, di Nyong Risla sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar di sore hari ini yang cukup panas ya? Semoga kabar Anda semua yang masih pada bekerja, semangat untuk bekerjanya ya, yang pulang kerja selamat istirahat ya, dan keadaan Anda semua juga dalam keadaan sehat, amin. Yang masih pada sakit, doakan juga di sore hari ini cepat pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, informasinya, lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu asik, yang bakal mengisi Anda semua di Nyur Melambai Sore sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pastinya tetap bersama kami masih di Nyur Risla dengan berbagai informasi maupun juga lagu-lagu yang begitu asik sebelum termasuk dengan acara request di pukul 16 sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Cakup pulang.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: Hai Wowo, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

Oke, balik lagi di Nyung Risla pastinya di Nyur Melambai Sore ya. Terupdate informasi nih untuk kalian semua ya. Di sore hari ini, upaya masyarakat desa Tebat Benaya, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan ya, menjaga hutan adat berupa penghargaan tingkat nasional hutan adat larangan Mude Aek Tebak Benawa dinobatkan sebagai teknik skema hutan adat dalam penghargaan Wana Lestari Tingkat Nasional 2026 Sahabat Budaya ya.

Sobat Budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning. Kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.

0: kalau kita gak miskin, penginak juga punggu sampah. Pasti kita tuh sama nih dorang. Boleh mau sekolah, baru dapetin teman-teman baru, boleh mau tertawa bermain nih dorang.
1: Mak, kasihan kak tuh kan, tuh kakak di muka sekolah, dapet liah, suka sekali mau sekolah. Bagaimana kang tuh cara supaya dorang boleh mau sekolah sama dia dorang?
2: Mari bayar pajak dengan jujur dan tepat waktu untuk membantu pengentasan kemiskinan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara

Oke, sahabat budaya, cukuplah sampai di sini informasi yang udah Rizal update ya. Hampir 1 jam ke depan ini. Pastinya jangan lupa ikutan gabung request ya. Di pilihan pendengar di pukul 16 sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih di Nyuri Rizal pastinya di Nyur Melambai Sore.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan nomornya Bapak Pasatani, kita akan segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh.

0: selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna, telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansyah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Nah, kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Nah, kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang, sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

Balik lagi dengan Yong Risla di New Room sampai sore ya, pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah ya. Langsung masuk dengan acara request pilihan pendengar yang mau gabung SMS atau WhatsApp 0853 4298 ya. Makin hari makin sore aja Sabo Budaya ya, saatnya untuk semua beristirahat kalau sudah pulang kerja ya. Kalau belum pulang kerja ataupun sadikile ya, kasih tuntas dulu pekerjaan baru Anda pulang ke rumah dan beristirahat ya, karena ada keluarga yang menanti Anda semua di sore hari ini ya. Oke. Dan hati-hati jalan Anda berkenalan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Masih bagi-bagi tujuh cuaca di Kota Manado sore hari ini Sabo Budaya ya. Jadi jangan berharap untuk ujang ya. Mungkin orang berdoa aja abis Agustus ini masuk di bulan September, Oktober, November sampai Desember ya. Ada bau ujang biar cuma sadiki-sadiki ya. Karena kasihan yang batanam pohon, bunga ya. Bisa-bisa nyata hidup DP bunga ya. Jadi semangat untuk Anda semua yang mungkin masih lanjut untuk bekerja di sore hari ini, oke? Okay? Jadi selamat tunggu di acara request pilihan pendengar di SMS atau WhatsApp 0853 4298.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 4, suara budaya.

Sahabat budaya, for Ngoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Ngoni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Weezy Bass.
1: Oke, balik lagi orang di pilihan pendengar Sabah Budaya ya, dimanapun Anda berada saat ini juga. Oke, sore Nyong Risla, sore juga ya buat Melani Wonasa ya. Katanya request lagu Langsung Sayang. Mau salam buat Ibu Ratna, Bapak Li, Ditu Minting, Bapak Rifu di GPI. Selamat sore, semua salam manis dan kompak selalu di udara buat Nyong Risla. Makasih, makasih juga ya buat Melani Wonasa. Coba gabung di acara request pilihan pendengar. Oke, yang mau gabung Risla masih bertunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, saatnya Risla memutar requestan dari Melani Wonasa.

Itu dia requestan dari Melani di Unasa, Rizal Seputar ya, requestan Anda di acara request Blim Dengar. Oke, yang mau gabung marapat juga mari ya. Rizal masih buat tunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Tetap bersama kami di 88,6 Pro 4 TV Mardo, suara budaya Kawanua.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, bagaimana mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

0: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena

0: zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
1: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Bisan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan Tari Jugit Demaring serta keistimewaan dari Tari Jugit Demaring ini.
0: Jugit Demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada Jugit Demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
1: Dari segi warna baju penari Jugit Demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
0: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
1: Gerak tangan dan kecepatan dalam Tari Jugit Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas dan tangan kiri memegang selendang. Dalam Tari Jugit Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada Tari Jugit Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugit Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam Tari Jugit Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari Tari Jugit Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan Tari Jugit Demaring.
0: Penari demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
1: Tari Jugit Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Balik lagi masih di acara request ya pilihan pendengar ya. Selamat sore Karisla, selamat sore juga buat Julita Rompas ya. Katanya mau request lagu Gunawan, Tarada Mampu buat Karisla, makasih, selamat bertugas. Diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah amin ya. Julita mau kirim buat 3 orang spesial, buat Bung Semi Senduk di Rerer ya, Melani di Wonasa, Ibu Horina di Mapanget buat Karisla, makasih, selamat sore. Oke, makasih banyak ya. Karisla masih tunggu untuk Anda semua yang mau gabung di acara request ya pilihan pendengar ya. Di SMS atau WhatsApp ya 0853 42 48 ya. Terus sama putar dulu requestan dari Julita Rompas di pilihan pendengar.

Itu dia requestan dari Julita Rompas, Risa Seputar ya, di acara request film pendengar. Oke, Risa masih buat tunggu beberapa menit lagi sebelum Risa sudahin. Dan Risa ajak untuk semua mendengar lantunan-lantunan lagu Islam ya, di mana azan maghrib berkumandang di wilayah provinsi Sulawesi Utara maupun sekitarnya di pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah ya. Risa masih buat tunggu di acara request film pendengar.

0: Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.
2: Oke, sahabat budaya, makasih banyak ya yang sudah bergabung di acara request belum mendengar. Ya, nanti Anda bisa lanjut lagi di acara request selanjutnya di sebentar malam ya sama teman penyiar lainnya. Oke, sahabat budaya, saatnya Rizla ajak untuk semua badengar. Mungkin sedikit lagi lantunan-lantunan lagu Islam bakal Anda badengar ya, di mana Rizla bakal delay per 1 RI Manado ya. Dan juga nanti Tor bakal balik lagi ya di Promotif Manado di pukul 6 sampai menjelang pukul 20.00 waktu dan setengah ya. Di Nyong Rislah pastinya di Nyor malam sore ya. Oke, tetap bersama kami di 88.6 Promotif Manado, suara budaya Kawanua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Pro 1 kalian informasi dan inspirasi, selamat sore untuk Anda. Tetap bersama kami di Manado Sore hari ini. Dan waktu di studio kami pukul 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, kami informasikan bahwa adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang adzan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan beberapa lagu religi untuk Anda. Dan ya, ada lagunya Opik bersama Amanda Alhamdulillah yang akan mengawali kebersamaan kita di sore hari ini. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan kena awak le, sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kita tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru merombong mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sejauh beli, dan sebal tak umit bayi yang kota sampai loket. Dan siada siula gerang, ancang siula li di daun silana yang pucuk, siamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di apakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dina. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah, memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari.

0: gitu. Nah, sebelum kita ngambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon selang.
1: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
2: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
1: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
3: Nyonya dilang de made nenek mama di dulu kan kami lah bersama. Mau bau onge kaluang itu siapa menobang di dondo si ku bau dulu. Ambo anak bu ambo nak menobang ke bayu mau ke bau sebatangnya. Mau bakayu dulu kan masuk dulu kan. Kan. Ah, bayu si ku bau.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

dengan lantunan-lantunan lagu-lagu Minahasa maupun juga lagu-lagu Sulawesi Utara yang bakal Rizla hadirkan untuk semua ya di acara Torang Pe Kampung ya. Selamat malam dulu untuk semua yang baru bergabung bersama kami di frekuensi kami maupun juga melalui aplikasi digital audio streaming di rdg.co.id ya. Semoga malam hari Anda begitu menyenangkan, begitu bahagia ya. Apalagi Anda semua selepas pekerjaan dari pagi sampai detik ini juga ya. Oke, buat drive online yang masih pada mencari orderan di malam hari ini, semangat bekerja ya. Semoga aman terkendali ya. Dan hati-hati jalan Anda berkenaan mobil, motor maupun juga di malam hari ini ya. Oke, pastinya dengan lagu-lagu Minahasa maupun juga lagu-lagu Sulawesi Utara maupun juga informasi yang bakal diserahkan semua sebelum termasuk dengan acara Serenung Busami ya di pukul 9 sampai menuju pukul 20.00 waktu dan setengah.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Ayo, wawu, tumben ngana ini biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tak pasti aku ini kita kok dengar kampung halaman ku itu mana dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

0: Duh, ini no yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh. Bro, tak sudah paling sukses mana ini. Kita kira sempat pe motor tu nak tak parkir di muka. Mana tu pe motor dah?
1: Oh, iyo bro, tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mendapat beli itu dia?
0: Gampang bro, mana tahu kita cuma ada download di aplikasi.
1: Sini, sini, tak kasih tahu. Kau gak nampak daftar, cok.
0: Hah? Bro, gak nampak maksud ada dapat beli ini motor karena ada baju di online? Aduh, maaf jo kita. Kita nih mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pi saudara kak siang sampai sekarang kurang hidup deng pak utang? Mau ingin tahu kalau itu semua support mainan sistem ujung-ujungnya mau yang sengsara anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 88,6 FM. 11,88 AM.

Oke, cukup sampai di sini ya. Risla Batamang Sabo Budaya di Torang Pekampung ya. Nanti sebentar bakal ada Senandung Bosami ya, di mana bakal diselarikan untuk semua ya lagu-lagu Bola Mengundo di pukul 9 sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia ya. Dan pastinya Risla mau pamit undur diri di Nyurman besore, nanti ditemani sama Joyce ya, di pukul 20.00 waktu Indonesia sampai menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia. Oke. Selamat malam, selamat istirahat dan jaga kesehatan. Salam sehat. Nanti pukul apa lagi dengan Nyong Risla di pukul 10 di Nyur Malam Siang. Dan pastinya tetap bersama kami di 8.6 Propati Pemanah Suara Budaya Kawanua.

0: Zulhijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya Kawadua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngolongan atau Mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat Rumau Tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit.

0: Pada sayap,
1: ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Di tanah Blamongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada anak kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik anak badengan jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download juga sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau toh.

Jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit. Takaran rempah-rempahnya yang kurang atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Tidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk, lain ikan, lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan.

0: masak sudah sama santannya, pak gulanya, pak masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu bumbunya tuh, baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, ke orang tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
1: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
0: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah, kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
2: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
0: Nggak bisa, pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada itu. Hanya mengikut aja itu.
2: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
0: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau-maunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Bilang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
2: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
0: Ya dari zaman dulu Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
2: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
0: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada pernah terjadi itu.
0: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, aku bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
4: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak?
5: Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa. Jadi orang sudah pergaulan di anu orang Bugis.
2: Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
6: Nah, karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 7 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau di tanah muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata tuh yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus distarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Nggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua nggak ada. Yang meneruskan itu nggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
2: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Wah, Bil, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bil. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bil, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompak, suara budaya Nusantara.

Di tanah Blamongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau toh.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sahabat budaya, buat orang Manado dalam hal ini suku besar Minahasa, FAM atau family name mewakili jati diri, citra, dan bahkan martabat serta harga diri. FAM diturunkan berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki atau patrilineal dan wajib digunakan sebagai harkat serta lambang sebagai generasi penerus keluarga. Setelah menikah, FAM dari laki-laki akan menjadi nama keluarga.

angsa. Nama-nama itu biasanya mencerminkan pekerjaan, sifat, tempat tinggal, atau usaha dari pemilik nama pertama itu. Dalam bahasa Minahasa, terutama di mana dalam bahasa sehari-hari Melayu Manado, nama keluarga disebut fam, di mana kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, van, yang kemudian setelah melalui beberapa proses disebut sebagai fam. Penggunaan fam tersebut dilakukan sekitar awal abad 19 di negeri Belanda. Waktu itu rakyatnya diwajibkan mempunyai fam. Sebelumnya memang sudah punya fam, akan tetapi belum menyeluruh. Demikian pula yang berlangsung di Minahasa kira-kira pada abad 19. Sebelumnya memang ada orang yang memakainya, tetapi belum menyeluruh. Pada tahun 1831, tibalah di Minahasa dua orang penginjil Protestan, J.F. Riddle dan J.F. Swartz di Langwan. Mereka sebagai penginjil dan mengabarkan Injil sekaligus membaptis anggota baru yang masuk Kristen. Pada waktu itu, setiap orang dipermandikan mendapat sebuah nama Alkitab atau nama Eropa seperti Daniel, Jan, Pete, Franz, dan lainnya. Pada saat pembaptisan, orang tersebut diberi sebuah nama fam atau nama keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ya, dan kembali selamat malam untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu di Pro 4. Malam hari ini Baku Dapa lagi torang di acara Malam Baku Dapa. Oke, dimanapun sahabat budaya berada sambil menikmati siaran kami melalui 88,6 FM dan 11.88 AM. Selamat menikmati suasana malam hari ini sambil kami temani dengan tembang-tembang lawas ya, lagu-lagu kenangan. Tuntas nanti kebersamaan kita di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, sahabat budaya bisa untuk bergabung di acara ini. Boleh kirimkan SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya untuk request lagu. Untuk kirim salam, silakan ditunggu 0853-424-928. Dan sambil menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung di acara ini, sambil mungkin pikir-pikir dulu ya, lagu apa yang mau di request atau mungkin ingin menyapa sahabat kerabat yang suka juga mendengarkan lagu-lagu lawas, boleh sambil saya nantikan SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya beberapa lagu berikut ini. Kita menghadirkan menemani suasana malam sahabat budaya dimanapun berada.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Iya baik, dan selamat malam sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama kami Pro4 malam hari ini. Acara Malam Baku Dapa masih tetap hadir untuk Anda ya. Sampai nanti pukul 23 untuk Anda yang ingin request lagu, kirim salam ataupun ingin mendengarkan lagu kesayangan Anda, lagu favorit Anda. Boleh silakan bergabung lewat line telepon lagi, SMS dan WhatsApp 0853-424-0928. Ini waktu yang tersisa masih cukup panjang, jadi masih banyak lagi pilihan lagu-lagu bagus untuk menemani suasana malam sahabat budaya ya. Oke, baik, selamat malam buat yang punya nomor ponsel 0853-1145 sekian-sekian. Halo, selamat malam Ibu Cantik, Ibu Joyce, Malam Baku Dapa. Ini deng Ibu Jusye dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu Oldies Indonesia, judul lagu Satukan Hati Kami. Yang nyanyi Dian Pisesa. Lagu ini mau kirim buat Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Geminimen di Winetin. Halo, selamat malam Ibu Lina dan Pak Geminimen, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang, Ibu Lina, Pak Geminimen. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye, selamat Badengarjo. Ibu Lina dan Pak Geminimen semoga terhibur. Buat penyiar, Ibu Cantik, Ibu Joyce. Thanks Net, Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga tercinta di rumah. Amin, God bless you. Terima kasih katanya sudah dibacakan untuk WhatsApp Ibu Jusye. Tolong putar akang lagunya. Ini Ibu Jusye pilih lagu kesayangan. Oke, baik. Satukan hati kami berdua. Lagunya sudah siap ini, tinggal mau diputarkan. Yang lain juga silakan masih ditunggu 0853-424-0928. Dan nanti Ibu Jusye, lagu Satukan Hati Kami saya hadirkan setelah satu dari Nia Daniati berikut ini.

Siapa bilang kanguru tuh dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

budaya. Demikian dari Krisye ya, lagu kenangan bersama Krisye yang saya yakin Anda pasti sangat familiar dengan lagunya. Mungkin ada di antara Anda yang sudah lama tidak lagi mendengarkan lagu Kisah Kasih di Sekolah, dan malam ini tiba-tiba mendengarkan lagunya jadi teringat masa-masa dulu ketika masih sekolah. Ini kira-kira kalau mau flashback sahabat budaya, dulu sahabat budaya lulus SMA itu tahun berapa ya? Sekolah menengah atas. Apakah 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, atau bahkan lebih dari itu? Yang pasti kalau sahabat budaya menikmati masa-masa sekolah di zaman 80-an, 90-an, itu terasa sangat berbeda dengan waktu yang sekarang ya. Situasinya, kondisinya, kemudian waktunya yang pasti. Zaman yang telah berubah, membawa banyak sekali perubahan sehingga generasi zaman waktu itu dibandingkan dengan generasi zaman sekarang itu sudah sangat berbeda ya. Dan ini memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak, tidak bisa disamakan. Generasi dulu dan generasi sekarang memang mau tidak mau haruslah berbeda. Karena tuntutan zaman ya, di mana tahun-tahun 80-an, 90-an itu dunia tanpa internet, itu yang pasti, itu yang pertama. Itu yang sangat membedakan dengan generasi zaman sekarang. Kemudian segala sesuatu itu dikerjakan bersama, ya dalam artian lebih ke manual begitu ya. Mau ketemu, mau janjian baku dapa, semuanya saling baku janji dan tanpa aba-aba begitu, tanpa harus saling telepon, semua berkumpul pada waktu dan tempat yang telah dijanjikan bersama. Kemudian apalagi ya, banyaklah pokoknya kalau berbicara tentang kenangan sekolah zaman waktu itu sahabat budaya ya. Dan saya yakin sahabat budaya akan sangat-sangat bersyukur karena sudah ada di generasi waktu itu. Dan mendengarkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu kenangan, apalagi didengarkan di malam hari seperti sekarang ini, memang membawa suasana yang menyenangkan. Mengapa demikian? Karena lagu-lagu kenangan, lagu-lagu lawas, tembang-tembang nostalgia sering membawa kita kembali ke masa-masa tertentu. Masa-masa ketika kita merasakan kehidupan yang jauh lebih sederhana. Orang-orang yang dekat di hati, orang-orang tercinta mungkin semua masih ada pada waktu itu. Semua ada di sekitar kita ya. Ya barangkali ada di antara anggota keluarga yang sekarang ini sudah jauh dirantau, apakah kerja ataupun mungkin sekolah, kuliah di tanah orang, sehingga mengenang kembali masa-masa satu rumah ya, bisa rame-rame, bisa kembali terkenang lewat sajian lagu-lagu lawas, teman-teman kenangan yang coba saya hadirkan untuk Anda malam hari ini. Sahabat budaya sendiri, kira-kira kalau mendengarkan lagu kenangan, lagu-lagu lawas, apakah yang ada di pikiran sahabat budaya? Apakah sama seperti saya, terkenang kembali masa-masa waktu itu, orang tua yang masih sehat, kuat, produktif, ya masih muda, kemudian anak-anak yang masih nakal-nakalnya. Karena memang zaman waktu itu luar biasa, sahabat budaya. Anak-anak zaman 80-an, 90-an
kuat kekar karena mainannya itu ya main di tanah lapang, main permainan tradisional, berbeda dengan zaman sekarang, anak-anak yang seharian di dalam kamar ya, tidak ya bisa dibilang tidak bergerak banyak, lebih banyak menunduk, menatap gadget, menatap laptop dan lain sebagainya. Jadi jangan heran kalau anak-anak zaman dulu, zaman 80-an, 90-an, 70-an apalagi, biasanya badannya kuat ya, karena permainannya permainan yang terkadang ekstrim juga, sobat budaya. Mengenang kembali masa-masa waktu itu memang luar biasa. Mungkin ada di antara sahabat budaya yang merasa nyaman mendengarkan lagu-lagu lama ya. Kalau sekarang mendengarkan lewat kaset, lewat CD, itu sudah mulai jarang. Nah, bergabung di Perempat ini pilihan yang istimewa untuk Anda pastinya, karena kami akan menyajikan lagu-lagu kenangan, mudah-mudahan lagu favorit Anda ya, sampai nanti di jam 11 malam.

Oke, baik. Dan masih menunggu sahabat budaya yang mungkin ingin bergabung di acara Malam Baku Dapa. Saya masih menunggu SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya. Oh, begitu ya. Ini ada masukan dari pendengar juga. Selamat malam, Kang Alex. Katanya lulus sekolah pada waktu itu tahun 80. Karena adanya program baru sehingga pelulusan jadi tahun 81. Oh, begitu. Oh, lulus sekolah dulu tahun 81. Waduh. Saya masih balita itu, masih iya, masih kecil sekali. Oke, lagu dari Krisha. Apa ini judulnya? Lenny. Sekolah zaman dulu katanya daftar Januari, penaikan kelas ataupun kelulusan itu bulan Desember. Oh, seperti itu ya. Kalau sekarang kan kenaikan kelas, pergantian tahun ajaran baru itu bulan Juni, Juli. Kalau dulu ternyata bulan Desember ya, naik kelas bulan Desember. Jadi pas mau Natalan, pas naik kelas. Yang nyenak naik kelas, nak dapat baju baru. Begitu kan, Kang Alex? Oke, ini mohon dipastikan kembali untuk lagu yang diminta. Dari Krisi, apa judulnya? Lenny. Saya baru sekarang dengar lagu ini soalnya. Tapi nanti mau dicari dulu, mudah-mudahan ada. Baik, dan sambil menunggu yang lain yang ingin bergabung, saya coba dulu satu dari AK Group berikut ini untuk Anda. Dan tentunya sahabat budaya yang ingin bergabung, masih ada waktu, Anda silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke 0853-424-1928. Kita langsung ke lagu dari AK Group berikut ini.

0: Hai, wawo kepana ini? Dapeli yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau, po.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ya baik sahabat budaya, demikian dari Betaria Sonata, salah satu lagu lawasnya yang cukup populer walaupun pada waktu itu sempat menuai kontroversi juga ya. Tapi tetap saja namanya tembang lawas itu bukan berbicara tentang isi lagunya sebetulnya. Karena terkadang kalau berbicara tentang lagu nostalgia itu kita mendengarkannya sekali lagi bukan hanya sekedar musiknya tetapi emosi di dalam lagu tersebut. Kemudian suasana di masa ketika lagu itu populer. Dan pastinya kalau sekarang ini membawa kita kembali kepada kenangan di masa tahun-tahun tersebut. Ketika sebuah lagu diputar kembali, sahabat budaya mungkin langsung teringat pada masa pada waktu itu ya. Teringat teman waktu kecil, keluarga, di mana keluarga mungkin pada waktu itu masih utuh. Ya dalam artian karena anak-anak biasanya masih kecil, kemudian hidup satu rumah bersama orang tua, bermain bersama, ini sungguh luar biasa menyenangkan ya. Dan ketika anak-anak sudah besar, maka biasanya mereka akan mencari kehidupannya sendiri-sendiri. Mulai dari memutuskan untuk kuliah di luar mungkin, atau cari kerja di rantau mungkin, atau mungkin atas kehendak yang maha kuasa juga terpisah oleh karena ya namanya manusia ya, semuanya akan kesana juga, terpisah oleh karena momen apa ya istilahnya, ya ada yang duluan begitu. Dan momen-momen istimewa lainnya yang mungkin sahabat budaya bisa kenang kembali dengan hadirnya lagu-lagu nostalgia bersama Perempat malam hari ini. Mungkin ada momen-momen sederhana yang begitu membahagiakan, atau mungkin momen-momen yang dulu ketika lagu tersebut populer, sahabat budaya pernah merasakan momen yang menyakitkan mungkin ya. Tapi kalau sekarang ini pasti sesakit apapun pada waktu itu, kalau sekarang ini semuanya sudah berlalu, lukanya pasti sudah sembuh, tinggal bagaimana kenangan itu teringat kembali dengan hadirnya lagu-lagu nostalgia bersama Perempat malam hari ini. Selain tentang nostalgia, lagu lawas biasanya memiliki melodi yang kuat dan mudah dikenali. Banyak orang dari berbagai generasi senang mendengarkan lagu nostalgia karena iramanya yang sederhana, liriknya yang gampang dihafal, gampang dipahami, dan ya iramanya yang menyenangkan ya, melodinya yang enak di telinga sehingga banyak yang menjadikan lagu-lagu kenangan menjadi lagu pengantar tidur atau sekedar dinikmati di malam hari. Pasti biasanya membawa rasa damai, rasa menyenangkan, rasa gembira. Banyak lagu dari era terdahulu ya mengandalkan lirik yang jelas. Liriknya sederhana tapi jelas, gampang dipahami. Kemudian aransemennya sederhana tetapi sangat berkesan. Kemudian biasanya di bagian ref itu mudah dinyanyikan sahabat budaya dan gampang dikenali. Karena itu meskipun lagu lawas sudah puluhan tahun berlalu, melodinya tetap melekat dalam ingatan dan banyak orang yang senang menyanyikannya hingga saat ini. Nah sahabat budaya, tidak mengherankan jika satu lagu bisa terasa seperti menceritakan kehidupan kita kembali ya, kembali ke zaman itu, kemudian rentang waktu sampai kita ada sekarang ini hanya lewat satu lagu, lagu kenangan saja. Oke, mungkin ada lagu spesial yang senang Anda dengarkan,
yang mungkin ingin Anda dengarkan kembali malam hari ini, boleh silakan Anda request lewat SMS ataupun WhatsApp prompat 0853 424 0898.

Lagu bagus dari John Tanamal untuk Anda, judul lagunya Untuk Kamu. Jadi mungkin yang terpesona, terkesan dengan lagu tadi, nanti bisa Anda request pada saat jam request di Malam Baku Dapa, setiap malam ya, judul lagunya Untuk Kamu dari John Tanamal. Oke, baik dan selamat malam untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp malam hari ini. Ada Pak Rivo yang ada di GPI. Selamat malam Pak Rivo. Katanya Pak Rivo lulus SMA tahun 89. Oke, salam buat Kang Alex, Ibu Ratna, Meilan di Wonasa. Lagunya Kau Begitu Berarti dari Bruri Marantika. Mungkin maksudnya Bruri Peso 5 ya. Atau mungkin ada dari versi Bruri Marantika, tapi yang saya siapkan di sini dari Helmi Peso 5 ya. Kau Begitu Berarti. Terima kasih Mbak Jo, tetap semangat, God bless you. Terima kasih kembali buat Pak Rivo yang ada di GPI, salam buat semua di sana. Semoga terhibur dengan lagu dari Helmi Peso 5, Kau Begitu Berarti.

0: Dasar bodoh ngana. So kampungan bisa ile. Orang rupa ngana mana boleh mau sukses. Payah. Ini boleh mau bikin apa-apa. Percuma ngana lahir. Nyak berguna.
1: Mama, papa, ucapanmu juga bisa menyakitiku.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Baik sahabat budaya, kita tiba di putaran terakhir untuk acara Malam Baku Dapa. Dan kembali selamat malam, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia menyatu bersama kami 88,6 FM dan 11.88 AM. Di putaran terakhir ini masih ada dua atau tiga lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda ya. Dan tentunya terima kasih kebersamaan Anda yang terus menyatu bersama kami. Semoga boleh terhibur dengan sajian lagu-lagu lawas, lagu-lagu kenangan sejak pukul 21 tadi. Dan ya sahabat budaya, kalau berbicara tentang lagu kenangan ya, lagu kenangan biasanya bertahan karena kenangan itu sendiri yang tidak pernah benar-benar menjadi tua. Jadi semakin bertambah tahun, kenangan itu tetap ada. Dan kenangan itu sendiri sebetulnya tidak pernah menjadi tua dan terlupakan. Tapi malah sebaliknya, semakin diingat, semakin terasa menyenangkan. Ditambah lagi dengan mendengarkan lagu kenangan, lagu nostalgia, maka klop sudah suasananya ya. Anda bisa membuktikannya sendiri, menikmati lagu-lagu kenangan saat malam hari, di saat bebas dari pekerjaan, dari pikiran, banyak pikiran begitu. Sahabat budaya, menikmati malam hari dengan suasana yang tenang dan nyaman sambil mendengarkan lagu-lagu kenangan, wah ini luar biasa ya, rasanya sangat menyenangkan. Zaman boleh berubah, teknologi boleh berubah, selera musik boleh berkembang, tetapi perasaan yang muncul ketika mendengarkan lagu kenangan itu tetap bisa sama ya, dan tetap terasa menyenangkan. Itulah sebabnya sebuah lagu kenangan yang sudah hadir sejak puluhan tahun lalu terkadang masih mampu membuat kita tersenyum, masih mampu membuat kita kadang tiba-tiba terdiam ya mendengarkan lirik lagunya. Bahkan dari satu lagu kenangan kita bisa merindukan seseorang dari masa lalu. Apakah seseorang itu seseorang yang pernah berkesan, pernah mengisi hari-hari kita, atau seseorang yang merupakan bagian dari keluarga kita, tapi sekarang keberadaannya sudah tidak bersama-sama kita lagi, ya? Okay. Baik, terima kasih sekali lagi sampai di sini kebersamaan kita untuk acara Malam Baku Dapa. Kita pisah untuk jumpa lagi di acara yang sama besok malam, mulai pukul 21, Anda bisa kembali menikmati acara Malam Baku Dapa bersama kami, program 4 RRI Manado.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Joyce atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 4 Manado.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Pe Radio 88,6 MHz.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejarah historis yang cukup panjang serta turut juga melahirkan tokoh yang ambil bagian dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Dr. Samratulangi. Pria yang dikenal dengan semboyan Sito Timou Tumou Tou atau manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, bisa turut serta dalam membangun pondasi bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Lalu, bagaimana perjalanan sejarah yang ikut melahirkan budaya di daerah ini? Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara Tengah, maka berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960, ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

9 bulan kemudian, Provinsi Sulawesi Utara Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara ditata kembali statusnya menjadi daerah tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah dan daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 47 / PRP tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Suluteng meliputi Kota Praja Manado, Kota Praja Gorontalo, dan 8 daerah tingkat 2, masing-masing Sangihe Talaut, Bolaang Mongondo, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Luwuk Banggai. Dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 47 PRP tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonom tingkat 1 Sulawesi, di mana wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari daerah tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.